Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata 10 Oktober tahun 1999.

0: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
1: Suka, lalu kedua,
0: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
1: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
1: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ya, Prodo FM Tahunan teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo. Dan tentunya sedang sekali hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026, kita ketemu lagi di Prodo Obrolan Sepada ya. Oke, hari ini kita bakal membahas ini nih teman Prodo. Ini segmen muda nih yang keren. Pasti Gen Z anti narkoba, bikin keren tanpa zat terlarang. Ini akan pastinya bagaimana ya dengan cara kreatif ini untuk menolak pengaruh daripada narkoba di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan pergaulan. Oke, kita akan ajak ngobrol nih salah satu perwakilan ya dari SMA Negeri 1 Tahunan. Nah, kita bakal tahu juga ya seperti apa sih di lingkungan mereka tuh yang bisa kita tahu ya ini the next sekolah yang kalau kita aman dengan hal seperti itu, orang tua pastinya nyaman juga ya. Oke, ada Kak Mak Zera. Halo, selamat pagi Mak Zera.
5: Halo, selamat pagi Kak.
4: Wai, apa kabar Mai?
5: Luar biasa baik, Kakak gimana?
4: Masih sama seperti waktu lalu.
5: Selalu baik ya.
4: Oke, selalu baik. Mak Zera ini, Mai, mungkin ini ya, kita bakal tahu juga ya seperti apa sih kayak di lingkungan ya. Mungkin barangkali kita bicara di lingkungan dulu nih ya. Kalau lingkungan sekolah pasti beda sama lingkungan pergaulan, ya kan?
5: Betul.
4: Kalau lingkungan sekolah ya, background orang yang ada di sekolah kan beda. Tapi kalau lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan pergaulan kita, pasti kita tahu dong orang-orang ini karena dari kecil kita udah bareng-bareng gitu kan.
5: Iya, betul.
4: Nah, oke, okay. Kalau dengan tema kita ataupun topik kita Gen Z anti narkoba, bikin keren tanpa zat terlarang. Kalau dari Kak Mai gimana, Kak Mai?
5: Tadi kan sempat dimention tuh, kalau pergaulan di sekitar kita sama pergaulan yang ada di sekolah itu beda gitu ya. Karena kita kan udah terbiasa sama lingkungan yang ada di sekitar kita kan. Terus juga sebetulnya kita terbentuk dari lingkungan sekitar kita. Nah, kalau di sekolah, ya karena dengan murid yang terhitung sangat banyak jumlahnya, Mai sendiri pun sebetulnya kurang tahu latar belakang apakah mereka punya kaitannya dengan narkoba ataupun berbagai hal. Tetapi, Mai yakin ada sih sebetulnya, tetapi mereka juga berusaha untuk menyembunyikan. Karena masih dianggap sangat tabu dan seharusnya nggak boleh di usia kita yang masih termasuk anak sekolahan. Gitu, Kak.
4: Benar-benar juga sih. Itu betul-betul memang terjadi dan memang agak sulit sih. Apalagi nanti ini sekolah kan baru lagi nih, siswa baru, ya kan? Ada adik kelasnya Mai juga baru nih. Berubah lagi nih. Oke.
5: Okay.
4: Iya kan? Pasti itu kan terjadi. Nah, Mai, mungkin menurut Mai nih sebagai anak muda ya, zaman-zaman now nih pastinya kan Gen Z. Gen Alpha ya.
5: Gen Z.
4: Oh, Gen Z. Oke, okay. Kak Mai. Jadi, seberapa urgensi bahaya narkoba itu buat anak-anak ya di kalangan SMA, SMK, alia pastinya di zaman sekarang?
5: Sebetulnya kalau ditanya seberapa bahaya, jujur bahaya banget. Karena narkoba itu kan hanya menjanjikan kesenangan sesaat kan ya, tidak dalam bentuk jangka panjang. Dan meskipun narkoba bukan hanya dalam ranah yang negatif aja ya, tapi narkoba kan sebetulnya dirancang dalam dunia permedisan, tetapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Mereka pakai itu supaya dianggap, ada yang supaya dianggap keren lah, ada yang mungkin ketika lagi banyak pikiran atau berbagai macam pergumulan menghadapi mereka, mereka malah memilih untuk distraksi diri mereka dengan hal-hal seperti demikian. Tetapi itu bukan pembelaan sih, Kak. Sebetulnya penggunaan narkotika apabila bukan dalam tujuan yang baik, itu tidak boleh dinormalisasikan, karena selain ke fisik, ke psikis juga itu punya dampak yang luar biasa buruk ke tubuh kita, ya. Apalagi untuk anak-anak seumuran kita yang masih dalam masa pertumbuhan, otaknya itu masih belum berbentuk sempurna, masih labil. Belum lagi kita masih aktif bermasyarakat dan masih di bawah pengawasan orang tua. Itu tuh betul-betul berat banget konsekuensinya, Kak.
4: Benar-benar juga, ya. Apalagi kayak coba-coba gitu kan.
5: Iya. No ya.
4: Awalnya coba-coba terus keterusan gitu, ya. Waduh, parah nih, ya.
5: Gimana? Kebanyakan anak zaman sekarang kan gitu, coba-coba kan.
4: Coba dulu. Ay, udah hancur. Oke. Berarti kalau di lingkungan sekolahnya Kak Mai sekarang gimana sih, cara sekolah atau teman-teman Kak Mai juga untuk menjauhkan barang-barang haram itu?
5: Kalau tindakan sekolah emang udah jadi hal umum, ya. Kalau setiap sekolah pasti menolak dengan keras anak-anak yang menjadi murid di sekolah mereka terlibat dalam penggunaan narkoba. Sudah sering sekali tiap tahun, setiap ada event besar ataupun banyak-banyak sekali instansi di luar sana mensosialisasikan bahaya dari narkoba ke sekolah kita dan di semua sekolah pastinya. Tetapi kembali lagi, usaha-usaha itu semua berdampak. Tetapi terkadang ada memang anak-anak yang sebetulnya dari pondasinya saja memang sudah rentan, ya. Sudah rapuh gitu. Jadi mau sekuat apapun, mau seberusaha apapun, memang sulit. Tetapi sekolah tentu saja mengusahakan perubahan yang signifikan, yang dimana anak-anak diinginkan tujuannya tidak terlibat dengan hal-hal yang berbau narkoba. Untuk teman-teman, untuk pergaulan, usahanya ya pasti saling mengingatkan bahwa hal itu sebetulnya ialah hal yang tak sepantasnya. Tetapi apabila kita salah memilih pergaulan, agar pergaulan kita, ya, orang-orang yang demikian tentu sebetulnya sia-sia. Ya, itu, Kak.
4: Itu, ya. Kayak apa-apa, ya, kalau boleh dibilang kayak sosialisasi di sekolah itu ada setiap tahun, ya. Oke, kemudian juga kayak kampanye-kampanye juga anti daripada narkoba ini juga berlangsung gitu, ya. Kan belum barang-barang ini soalnya nggak ada, kayak nggak ada baunya. Jadi kita nggak tahu, ya, kalau orang bawa ini menggunakan barang-barang haram ini. Tapi penting sih, paling penting sih sebenarnya betul-betul untuk menghindarkan itu, kayak pertemanan positif itu harus dibangun, atau ya harus kita, ya, lebih-lebih apa, ya, Kak Mei, ya, kayak kalau di lingkungan sekolah apa, ini teman nanti kita pas jadi teman juga nanti pas sekolah di situ, apalagi kan seperti itu, dan kita ini kayaknya kita harus bangun dengan pertemanan yang positif agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Dan juga di sekolah selalu itu pasti mengingatkan kalau masa depan kita itu masih panjang. Ya, sayang banget, ya, kalau kayak dirusak, ya, sama narkoba ini. Saya perlu garda terdepan buat memerangi hal seperti ini.
5: Betul.
4: Nah, apalagi mungkin apa, ya, Kak Mai, ya, emang harus punya kayak vibe positif juga, ya, kayak begitu, ya. Tapi pernah nggak sih Kak Mai juga merasa ada pressure atau ada tekanan kayak dari lingkungan luar gitu, ya, yang mencoba untuk mendekati Kak Mai atau teman-teman Kak Mai ke narkoba begitu? Ada nggak, pernah merasakan nggak begitu?
5: Untuk pressure kayaknya kurang, tetapi pernah waktu itu emang kita nggak bisa hindarin diri kita dari hal-hal yang demikian ya, apalagi di kehidupan anak muda ya, dimana mereka tuh suka aja tuh menawari teman-teman lainnya. Karena Mai emang selektif banget dalam pertemanan, orang yang menawarkan Mai itu bukan teman-teman Mai, tetapi mungkin orang-orang yang baru aja kenalan, terus mereka tuh nawarin kayak, oh Mai, coba-coba dong, kayak gini, ya kamu gimana kalau kayak gini. Tapi menurut Mai itu kayak, untuk Mai sendiri, Mai selalu mementingkan sesuatu yang masuk ke Mai itu punya benefit yang setara. Dan menurut Mai, untuk hal ini, apa benefitnya gitu ya? Apa keuntungannya buat Mai? Itu tuh cuma berikan dopamin instan, itu cuma berikan kesenangan sesaat, itu cuma ngedistraksi Mai dari kehidupan luar, dan untuk benefitnya sebetulnya gak ada, malah merugikan sebetulnya. Mau itu dari status sosial itu dapat memberikan Mai sendiri, ataupun dari kesehatan Mai, sedikit Mai itu betul gak punya beneficial sama sekali. Jadi meskipun ada godaan dari luar, jadi Mai sebetulnya gak tertarik aja sih kak, gak ada keuntungannya aja gitu.
4: Sudah langsung memikirkan bagaimana ke arah depannya ya. Kalau kita sekali nyoba nih, ini kita udah tahu jelas barang ini gak baik. Ya begitu kan?
5: Iya.
4: Ah, kadang-kadang memang ada yang bilang, ah kan sekali-sekali gitu ya, biar dibilang gaul, biar gak stres.
5: Itu yang selalu mereka katakan juga.
4: Iya kan? Itu senjata mereka ya, kalimat-kalimat itu ya. Tapi kita, tapi benar ya, kita harus berani bilang tidak dan tegas ya. Kalau kita kelihatan lengah sedikit aja, mereka tuh makin gampang memaksa ya, atau ya pasti jadi kayak apa ya, kita harus prinsipnya harus kuat juga ya Maya.
5: Betul. Harus kuat.
4: Berani nolak gitu. Oke. Okay. Nah, mungkin kan apa ya, buat Kak Mai juga mungkin lagi ini teman-teman Kak Mai mungkin lagi pada dengerin, lagi pada nonton juga melalui live streaming di Facebook Pro 2 Tahuna nih. Ya, terutama teman-teman sekolah ya. Nah, atau teman-teman Pro 2 yang lain juga kadang kan nolak teman sendiri gitu susah ya. Kalau apalagi teman iya, CS kita tuh ya. Kalau dari Kak Mai, kalau memang ditempatkan di posisi seperti itu, ada enggak ya tips lah dari Kak Mai gimana sih cara kayak menolak ajakan yang negatif itu tanpa, istilahnya tanpa harus memusuhin gitu ya. Biasa kan, aduh perasaan gitu kan, akhirnya gara-gara perasaan langsung iya kan. Nah gimana sih, apa-apa nih tips dari Kak Mai?
5: Kalau dari Mai sih yang pertama ya, untuk teman-teman seumuran ya, apapun ya, kalau orang-orang yang jauh lebih tua mau terima tips ini gak apa-apa juga, tapi ini kayaknya lebih rentan ke anak-anak seumuran Mai. Nah teman-teman yang paling pertama itu, tolong jangan jadi people pleaser cuma untuk menyenangkan orang lain. Tolong sadari bahwa yang utama dan terutama di hidup itu ialah diri kita sendiri, bukan orang lain. Meskipun seberapa besar dampak atau sesuatu yang kita terima dari orang lain, tapi ingatlah bahwa manusia itu tidak selamanya, yang akan selamanya bersama-sama dengan kita itu ialah diri kita sendiri. Jadi diharapkan dari, untuk teman-teman, untuk mengutamakan diri sendiri itu. Nah untuk penolakan itu sendiri, untuk teman-teman, ya kalau narkoba menjanjikan kesenangan sesaat, menjanjikan dopamin sesaat, maka mungkin mimpi kita, masa depan kita itu boleh menawarkan kebanggaan seumur hidup. Jadi sekiranya pilihlah jalan yang bisa buat kita bertumbuh ya teman-teman, bukan yang buat kita runtuh ya. Jadi katakan tidak pada narkoba.
4: Itu ya, pokoknya tidak gitu aja sih ya. Oke, okay, tapi mungkin dengan cara yang bisa kita lakukan kayak kalau biasa ya maksa begitu ya, kalau maksa orang-orang kan biasa begitu, memaksa sekali kan. Nah mungkin iya, dengan hal yang bilang ya, bakal kita harus bilang jujur juga itu tadi, kalau kita punya tujuan hidup dan tidak mau merusak kesehatan benar seperti apa yang dikatakan Kak Mai tadi ya. Kemudian teman yang baik pasti bakal mengerti dan menghargai kayak keputusan kita ya. Ya istilahnya sebaliknya mereka mau coba masuki ke kita, ya memasuki ke kita dengan cara bagaimana buat kita terjerumus ke hal-hal seperti itu. Tapi kita bisa balik lagi dengan membawa mereka itu bahwa, keluar dong dari hal-hal seperti itu bakal merusak, ya gitu ya. Mungkin dengan cari kesibukan yang positif juga itu sangat membantu sekali. Kemudian kalau kita sibuk dengan hobi atau dengan eskul, kayak kamai organisasi di sekolah kayak apa yang kamai ikut?
5: Mai tergabung dalam organisasi Pramuka untuk saat ini.
4: Apalagi kan ada di Pramuka ya, bakal ya istilahnya tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal negatif ya seperti itu ya. Kalau kita disibukkan dengan apalagi kalau kamai di organisasi, hobi kamai juga itu aktif atau ada kegiatan-kegiatan eskul yang betul-betul memang kayak ada hubungan dengan olahraga, pastinya kita bakal lewat tuh yang hal-hal seperti itu ya. Waduh.
5: Iya. Sudah pasti.
4: Oke, memang keren sih kalau kita sibuk dengan apa ya, kejar prestasi aja ya. Bukan malah kita terjerumus gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, mungkin di SMA Negeri 1 Tahuna sendiri lagi ada apa nih untuk kegiatan-kegiatan yang bisa jadi wadah positif buat siswa, buat anak muda di sana, Mai?
5: Sebetulnya kegiatan yang diselenggarakan oleh SMA 1 memang bertujuan untuk jadi wadah positif ya untuk anak-anak. Cuma Mai ingin merekomendasikan, Mai sekarang FYI lagi ikut lomba. Jadi ini tuh betul-betul mengubah diri Mai. Dan ekskul itu sebetulnya dapat mengubah diri kita secara keseluruhan juga kalau kita aktif. Dan untuk lomba yang Mai ikuti sekarang, Mai sedang ikut lomba cermat 4 pilar yang puji Tuhan Mai dan teman-teman lolos ke tingkat provinsi. Dan akan mengikuti perlombaan di hari Sabtu nanti. Nah, itu tuh karena ajang perlombaan ini ialah ajang yang sebetulnya sangat bagus ya untuk anak-anak. Jadi itu Mai rekomendasiin kalau ada teman-teman lain yang dengar pernyataan Mai sekarang ini, tolong kalau ada perlombaan, meskipun kalian merasa kalian gak mampu, tolong dicoba. Tolong dicoba, karena kalian tuh bisa dibentuk dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Pressure akan berkompetensinya, pressure dari ingin menjadi lebih baik, itu tuh malah buat kita jadi lebih baik. Jadi, Mai harap teman-teman di luaran sana, FOMO-nya tuh bukan ke hal-hal seperti narkoba ini, tetapi mungkin FOMO ke hal-hal yang positif itu, meskipun kata-katanya FOMO ya, itu bukan merujuk ke hal yang negatif sih, nah, itu merujuk ke hal yang positif selama FOMO yang kalian lakuin itu ialah FOMO yang bermanfaat.
4: Pastilah kayak ini kan kalau di SMA 1 kayaknya setahu kalau OSIS pasti ada ya kan, Pramuka yang diikuti sama Kak Mai juga ya kan, Pelang Merah Remaja ada nggak di situ?
5: Ya,
4: ada. Kemudian kayak klub olahraga serta seni ada juga ya, di
5: aktif
4: semua ya. Nah itu seru tuh ya, ternyata di SMA 1 bisa bikin banyak apa ya, ternyata punya banyak kegiatan positif. Dan apalagi sekarang lagi buka apa ya, buka sekolah baru apa, siswa
5: baru.
4: SPMB apa ya kalau nggak salah.
5: Iya, SPMB betul.
4: Apalagi seperti itu, ini barangkali lewat obrolan ini akan menjadi referensi juga, jadi tujuan juga nih buat para siswa ya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Barangkali bisa ada semua yang apa Kak Mai sudah sampaikan tadi, bahwa yang ada di SMA 1 ini gitu ya Kak Mai ya. Tinggal kembali ke para siswa ya. Nah pasti langkah ataupun hal-hal positif itu bakal selalu ada. Nah Mungkin Mai, karena dengan kesibukan Mai juga sekarang ya, mungkin kita ke poin-poin terakhir, karena besok tuh 26 Juni merupakan hari anti narkotika internasional. Nah, jadi apa ya, mungkin ini ya kayak Mai, ada-ada dong closing statement dari Kak Mai, atau lah pesan singkat lah dari Kak Mai buat teman-teman Pro 2 ya, yang ada di luar sana tuh terkait hari anti narkoba internasional.
5: Oke, untuk posting ya.
4: Iya.
5: Baik, jadi teman-teman, kalau narkoba bisa menjanjikan kesenangan sesaat, maka mimpi kita menawarkan kebanggaan seumur hidup. Jadi tolong pilihlah jalan yang bisa buat kita bertumbuh, bukan yang buat kita runtuh. Karena apa ya, Gen Z yang keren itu bukan yang mengikuti arus ya sebetulnya, melainkan yang berani menjaga dirinya dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Maka tolong katakan tidak kepada narkoba dan terus try ngintin. Itu aja Kak.
4: Wah, iya ya pastinya. Jangan pernah takut untuk jadi beda dan menolak hal yang salah ya Maya. Oke, okay, jadi sayangi diri kita nih, sayangi keluarga kita juga ya. Pastinya masa depan kita juga terlalu berharga untuk dihancurkan oleh narkoba sendiri ya. Jadi, jadi saya setuju juga nih buat teman-teman barangkali apa yang sudah Kak Mai sudah mewakili teman-teman dari lingkungan sekolah Kak Mai di SMA 1, kemudian juga dari lingkungan pergaulan di rumah gitu ya. Oke, iya. Ini akan jadi agen perubahan ya, dan bisa membuktikan kalau anak muda di Kota Tahuna nih, di Kabupaten Kepulauan Sangi ini bisa berprestasi tanpa narkoba, jadilah kebanggaan keluarga. Itu yang Kak Mai lagi ikuti apa namanya, cerdas cermat
5: empat pilar
4: ya, mewakili itu mewakili sekolah atau mewakili daerah nih.
5: Nah, kita bawa nama sekolah, tetapi karena udah lolos ke tingkat provinsi, jadi bawa nama sekolah sekalian dengan bawa nama daerah.
4: Aduh, keren. Nanti kalau udah balik kita undang lagi main ke studio nih ya, bareng teman-temannya ya.
5: Siap.
4: Oke. Baiklah Kak Mai, ya pasti terima kasih banyak ya, keren banget sih pesannya tadi buat teman-teman Pro 2 ya. Nanti ya pastinya obrolan kita nih jadi bareng Kak Mai juga ya, teman Pro 2. Wah, pokoknya keren. Intinya narkoba itu musuh masa depan, kreativitas tanpa batas, prestasi tanpa narkoba, dan makasih banyak ya. Ada yang udah nonton, ada yang udah mendengarkan juga ya. Terima kasih, dan nanti kita bakal ada siapa ya? Oke, yang udah ikut komen juga di live streaming kita di Facebook Pro 2 Tahuna. Oke, itu aja Mai. Mai, terima kasih banyak, sukses untuk hari Sabtunya ya. Hari Sabtu.
5: Terima kasih.
4: Oke, hari Sabtu benar ya. Hari Sabtu mau pada ikut apa tuh namanya, cara cermat empat pilar, mewakili sekolah SMA Negeri Satona, dan sekarang ini udah mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe ke tingkat provinsi. Sukses selalu.
5: Terima kasih banyak Kak.
4: Oke. Iya teman Pro 2, itu tadi ada Kak Mai, ini siswi SMA Negeri 1 Tahuna, Mai Zera Vicky, siapa, Victoria Queen Seren Moko Dompis ya. Benar tuh, berprestasi, pastinya siswi yang berprestasi dari SMA Negeri 1 Tahuna. Dan bagaimana sudut pandang dari Kak Mai tadi sudah menunjukkan bahwa ini kayak seperti ini untuk kita menjauhi narkoba di level mereka nih, Gen Z mereka tuh. Oke, baiklah, yang pasti ini bermanfaat sekali untuk seluruh teman Pro 2, untuk saya pribadi juga, untuk teman-teman yang ada di luar sana ya. Misalnya cobalah kita keluar dari hal-hal seperti itu ya. Oke, dan nanti akan ada info-info lainnya juga seputar Hari Anti Narkoba Internasional.

0: Kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berada

0: Baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi.

0: Kelas Guru JJ.
1: Cicing atau cicing?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu. Terbit, Bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Apa, Bu?
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Mantuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Gruben, gruben.
2: Kamu?
1: Ya, biasa ada di remote TV.
3: Nah, itu betul, Bu. Bu, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Kok UFO?
1: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pinter muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model, Bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu.
1: Model jadi objek, Bu, difoto. Objek foto. Iya.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya, Bu.
2: Nah, benar. Nah,
1: kubus.
2: Kubus, benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
1: Kingkan coklat.
3: Yang kotak siapa dulu yang kotak?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada, Bu. Saya, Bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini, Bu. Masalah volume, Bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

0: Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2020.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2 ajang bergengsi UCLG Prize Prize 2026 yang diselenggarakan pada rangkaian World Congress 2026 di Tangier, Maroko. Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Joni Ganda, jadi finalis sekaligus pembicara. Minut jadi salah satunya perwakilan dari Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. Minut masuk 5 besar finalis untuk penghargaan dunia tersebut dengan mengangkat topik mencegah konflik antar umat beragama lewat tata kelola pemerintah yang inklusif.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, Presiden RI Prabowo Subianto hadiri puncak PENAS 2026. Bersamaan hadir pula para kepala daerah termasuk wali kota Bitung turut ambil bagian dukung kemajuan pertanian dan perikanan nasional. Presiden Republik Indonesia menghadiri acara puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan tahun 2026 di Gelanggang Olahraga Davi Toni, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu 24 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Wakil Tim Resmo Polda Sulawesi Utara Ibda Andros G. Himur SH menjadi pemateri dalam kegiatan MUT Akademi 2026 yang digelar Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado Selasa 24 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di Fakultas Hukum Unsrat mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Dan kehadiran Ibda Andros G. Himur mewakili Direktur Reskrimum Polda Sulut sebagai sesuai arahan pimpinan. Dan menteri diberikan kepada materi diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat yang menjadi peserta dalam acara tersebut dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai teori dan praktik proses penyelidikan serta penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahunan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, waktunya kita di Prodo Hits List ya, edisi hari ini. Setelah tadi ada Kak Jolven yang temani kamu, teman Prodo kali ini bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti atau jam 3 sore ya teman Prodo. Tentunya dengan berbagai program acara, juga informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu dan lagu-lagu hiburan teman Prodo, menemani suasana santai siang kamu di hari ini. Dan kali ini kita di Prodo Hits List request lagu buat kamu yang mau bergabung ya teman Prodo. Untuk request lagu favorit kamu bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo 0812 5503 8772, juga bisa di live TikTok RRI Tahuna. And then sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Suara Kayu dengan Istimewa di Hati Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

hitlist. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Kita teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih di Prodo Hitlist edisi hari ini. Dan teman Prodo 45 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan sudah bergabung ya lewat live TikTok di hari ini. Dan langsung saja kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada Ungu dengan Kekasih Gelapku, juga Sadra dari Fori Fits, dan Selina dari Selina Grace feat Andi Rianto dengan Sumpah Mati, juga Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Selanjutnya juga diikuti dengan Dia Milikku dari UVN Nuno, juga Kak Hitna dengan Mantan Terindah. So buat kamu yang masih mau bergabung, teman Pro 2 Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Pro2 Hitlist. Teman Pro2 dimanapun kamu berada, masih di Pro2 Hitlist edisi hari ini. Dan teman Pro2, kejutan datang dari band Naaf. Pasalnya lagu Akhirnya Aku Menemukanmu dari album Isyarat Hati yang dirilis 14 tahun silam trending lagi di YouTube teman Pro2. Dan saat artikel disusun Senin 22 Juni 2020 malam, video lirik Akhirnya Aku Menemukanmu membuka 5 besar daftar trending 20 YouTube Indonesia dengan mendulang hampir 300.000. Dan teman Pro2 juga liputan 6.com, selain Akhirnya Aku Menemukanmu, album Isyarat Hati menyimpan sejumlah hit antara lain Kau Masih Kekasihku, and then teman Pro2 dan Nomor Galau Ketika Semuanya Harus Berakhir. Juga Isyarat Hati adalah tonggak penting dalam diskografi Naaf. Dan yang ditampilkan kekuatan band ini dalam menulis Belanda romantis yang relevan menembus zaman teman Pro2. Ya, juga salah satu album tersukses Akhirnya Aku Menemukanmu merefleksikan kebahagiaan seseorang yang akhirnya menemukan tambatan hati setelah melewati masa-masa sulit atau pencarian yang panjang ya teman Pro2. Dan masa-masa sulit itu tergambar dalam lirik Saat Hati Ini Mulai Rapuh dan Saat Raga Ingin Berlabuh. Setelahnya lirik lagu ini menyajikan harapan, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, and then biarkan diriku mencintaimu hingga ujung risauku. Informasi ini teman Pro2 lengkapnya juga bisa kamu akses di rri.co.id. And then masih akan kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya teman Pro2 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Juga bisa bergabung di live TikTok RRI Tahunnya. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pradua Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hitlist edisi hari ini, teman Produ. Dan teman Produ setelah resmi merilis album kedua Semoga Hanya di Mimpi, penyanyi dan penulis lagu Bernadia bersiap menyapa para pendengarnya melalui sebuah pertunjukan spesial bertajuk Semoga Hanya di Mimpi, album showcase. Dan teman Produ sweet, showcase tersebut menjadi bagian dari perayaan perilisan album terbaru Bernadia yang telah dirilis pada 24 Juni 2020-nya. Bersama label rekamannya teman Produ Juni Records, Bernadia akan menghadirkan pengalaman musikal yang lebih dekat dan personal bagi para penggemarnya. And then mengusung tema mimpi, pertunjukan ini dirancang untuk membawa penonton memasuki dunia yang dibangun dalam album tersebut. And then melalui perpaduan musik, visual, serta pengalaman yang intim dan emosional, penonton diajak menyelami cerita yang terkandung dalam setiap lagu di dalamnya. And then showcase akan digelar pada 25 Juli 2026 di Tinis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, teman Produ. Dan dalam kesempatan ini juga Bernadia akan membawakan seluruh materi dari album Semoga Hanya di Mimpi secara utuh untuk pertama kalinya di hadapan publik. Dan pertunjukan tersebut juga dikemas sebagai sebuah perjalanan yang menelusuri satu persatu lagu dalam album, layaknya menjelajahi sebuah mimpi. So, penonton akan diajak berpindah dari satu suasana ke suasana yang lain yang terkadang terasa nyata, namun di saat yang sama juga menghadirkan nuansa surrealis, teman Produ. Dan album Semoga Hanya di Mimpi sendiri menjadi karya penuh kedua Bernadia setelah kesuksesan album debutnya. Lewat album ini, Bernadia kembali menghadirkan cerita-cerita emosional yang dekat dengan pengalaman banyak orang, teman Produ, khususnya tentang cinta, kehilangan, dan kegelisahan. And then antusiasme Bernadia, sebutan untuk penggemar Bernadia Bersenadia, terlihat dari berbagai respons di media sosial. Unggahan mengenai perilisan album maupun pengumuman showcase dipenuhi dukungan dan komentar positif dari para pendengar yang menantikan penampilan spesial tersebut. Ya, teman Produ, bagi kamu pendengar yang ingin menyaksikan pertunjukan ini, proses pre-register untuk mendapatkan akses pembelian tiket pre-sale telah dibuka melalui situs resmi birnotbar.com. Dan pendaftaran dapat dilakukan selama periode 22 hingga 26 Juni 2026 sebelum penjualan tiket resmi dimulai. Buat kamu pecinta Bernadia, ya bisa wujudkan mimpi kamu dengan nonton langsung, teman Produ. Dan pastinya buat kamu juga para penggemar dari Bernadia, buat kamu yang masih penasaran dengan informasi ini, bisa kamu baca selengkapnya di rri.co.id. Dan teman Produ, 38 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, itu berarti 22 menit lagi waktu kita di Produ Hitlist edisi hari ini. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request dari kaliannya, teman Produ, di Produ Hitlist kali ini. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Republic of

0: FM.
1: Teman Terbaik RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hits List Request Lagu edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, teman Prodo, untuk request lagu favorit kamu. Dan buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas ya, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. And then di pukul 12 waktu Indonesia Tengah juga Ami hadirkan satu lagu daerah dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar juli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa kata?
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
2: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Prodo, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus

diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah sagu menjadi berbagai jenis kue dan produk pangan yang menarik bernilai jual serta mampu bersaing di pasar lebih luas. Selain pelatihan, teman Perda Mama-Mama Papua mendapatkan bantuan peralatan kepada kelompok pengolah sagu. Dan bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi, efisiensi kerja, dan kualitas produk yang dihasilkan. So, Victor Solosa menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal. Teman Produa juga menurutnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, dukungan teknologi tepat guna, dan akses terhadap sarana produksi merupakan strategi efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap setelah mengikuti pelatihan, para peserta tidak hanya mampu memproduksi aneka kue berbahan dasar sagu, tetapi juga dapat mengembangkan usaha secara mandiri. Juga memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas kemasan, serta membangun merek produk lokal yang membanggakan Papua Barat Daya. Informasi ini teman produs lengkapnya di rri.co.id.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.
3: Kodu FM, teman terbaik kamu.

0: telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam negeri.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 10 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, teman Produ. Teman Produ, timnas Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga lanjutan pertandingan grup L Piala Dunia 2026. Penyerangan Inggris Harry Kane nampak mandul dalam membobol gawang Ghana di Stadion Boston, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni 2026. Teman Perdua, di balik hasil 0-0 tersebut muncul kembali klaim kontroversial dari seorang dukun Ghana yang sebelumnya mengaku telah mengutuk Harry Kane. Dan pada diketahui Inggris tampil dominan sepanjang pertandingan melawan Ghana di Stadion Boston. Dan teman Perdua, pasukan The Three Lions menguasai jalannya laga dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Meski begitu, rapatnya pertahanan Ghana dan performa gemilang kiper Asari membuat Inggris frustasi hingga fluid akhir berbunyi. Sorotan tertuju kepada Harry Kane yang tampil jauh di bawah performa terbaiknya, teman Produe, setelah mencetak 2 gol saat menghadapi Kroasia pada laga pembuka. Kapten Inggris itu gagal memberikan dampak besar saat menghadapi Ghana, dan beberapa upaya Kane berhasil diblok pemain lawan. Bahkan peluang emas yang didapatnya pada babak kedua justru melambung di atas mistar gawang. Teman Produ, Inggris sebenarnya nyaris memecah kebuntuan melalui Nico, namun sundulan pemain muda tersebut hanya membentur tiang gawang. Dan mandulnya lini serang Inggris langsung memunculkan kembali pernyataan kontroversial dari Nana Kwaku Bonsa. Tokoh spiritual asal Ghana itu sebelumnya mengklaim telah melakukan ritual khusus untuk menghentikan Kani bersinar saat menghadapi negaranya. Dan teman Perdua, Nonsam menegaskan dirinya tidak berniat mencederai ujung tombak Inggris tersebut, dan ia hanya ingin membuat Kane gagal tampil maksimal saat menghadapi Ghana. Dan teman Perdua, pria yang dijuluki Setan Rabu itu mengaku memperoleh kekuatannya di Kuil Kofi Okofi, dan selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh spiritual yang cukup terkenal di Ghana. Meski demikian, teman Produk klaim Bonsam tidak pernah didukung bukti ilmiah. Tidak ada penelitian ataupun fakta medis yang menunjukkan bahwa ritual tersebut memiliki pengaruh terhadap performa seorang atlet profesional. Terlepas dari kontroversi tersebut, komentar Bonsam berhasil menarik perhatian publik dunia, teman Produk. Nama pria asal Ghana itu kembali ramai diperbincangkan setelah Inggris gagal mencetak gol ke gawang Black Stars. Dan ini bukan kali pertama Bonsa menjadi sorotan internasional menjelang pertemuan Portugal dan Ghana pada Piala Dunia 2014. Ia juga mengklaim bertanggung jawab atas cedera lutut yang dialami Cristiano Ronaldo. Sementara itu, teman Produ, hasil imbang tanpa gol membuat persaingan di grup L semakin ketat. Inggris masih memiliki peluang besar lolos ke fase gugur, tetapi mereka harus segera menemukan kembali ketajaman lini depan. Bagi Harry Kane, teman Prodo, laga tersebut menjadi pengingat bahwa reputasi besar tidak selalu menjamin kemudahan di panggung Piala Dunia. Dan bagi publik sepak bola, kisah kutukan dari Ghana kembali menjadi salah satu cerita paling unik di turnamen tahun ini. Informasi selengkapnya teman Prodo juga bisa kamu akses kembali di rri.co.id.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo, kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Dan pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Portugal tampil perkasa saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua grup K. Hasil tersebut membuat tim asuhan Roberto Martinez semakin dekat mengamankan tiket ke fase gugur. Tambahan 3 poin mengangkat Portugal ke puncak klasemen sementara grup dengan koleksi 4 poin. Posisi tersebut memberi keuntungan besar bagi Das Quinas untuk menentukan jalur menuju fase knockout. Dan teman Prodo, kebangkitan Portugal menjadi sorotan setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang secara mengejutkan melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka. Dan kini peluang mereka untuk lolos sebagai juara grup terbuka sangat lebar. Meski demikian, persaingan di grup K belum sepenuhnya selesai, teman Prodo. Dan Kolombia masih berpeluang merebut posisi teratas jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan berikutnya. Dan laga antara Portugal dan Kolombia pada match day terakhir diperkirakan akan menjadi penentu juara grup. Pertandingan tersebut juga berpotensi menentukan jalur Portugal menuju fase gugur sekaligus peluang terciptanya duel impian melawan Argentina. Dan berdasarkan skenario fase Piala Dunia 2026 dilansir FIFA, Portugal akan menghadapi tim peringkat ketiga dari beberapa grup lain apabila berhasil finish sebagai juara grup K. Dan teman Prodo, jalur tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding jika mereka lolos sebagai runner-up. Namun perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan pertemuan dengan Argentina di babak perempat final. Skenario tersebut dapat terwujud apabila Portugal mampu mempertahankan posisi puncak grup dan melaju hingga 8 besar. Argentina sendiri telah memastikan diri sebagai juara grup G setelah menyapu bersih dua pertandingan awal. Dan tim asuhan Lionel Scaloni tampil meyakinkan dan tidak lagi bisa digeser dari posisi puncak klasemen. Jika kedua tim berhasil melewati babak gugur, teman Prodo, maka dunia akan menyaksikan salah satu pertandingan paling bersejarah dalam era modern sepak bola. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berpotensi kembali berhadapan di panggung Piala Dunia. Dan duel tersebut akan memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekedar pertandingan perempat final. Dan ini bisa menjadi pertemuan terakhir dua legenda yang selama hampir dua dekade mendominasi sepak bola dunia, teman Pro 2. Ronaldo saat ini tengah menikmati kebangkitan bersama Portugal setelah mencetak 2 gol ke gawang Uzbekistan. Sementara Messi juga terus menunjukkan ketajamannya bersama Argentina di usia mendekati 39 tahun. Kedua pemain sama-sama masih menjadi pusat permainan tim masing-masing. Dan kehadiran mereka membuat kemungkinan duel Portugal kontra Argentina menjadi magnet terbesar turnamen sejauh ini. Meski skenario itu masih bergantung pada hasil pertandingan fase gugur, peluangnya kini semakin nyata. Dan teman Prodo, dunia sepak bola akan mendapatkan salah satu laga paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia jika Ronaldo dan Messi ditakdir bertanding sekali lagi dalam Piala Dunia 2026. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah, mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

daerah hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan satu informasi olahraga yang terakhir di Mudah Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo, pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo membungkam para kritikus yang mengkritiknya menjelang pertandingan melawan Uzbekistan. Ronaldo kembali membuktikan dirinya belum habis dan menyelesaikannya atas pista gol Portugal ke gawang Uzbekistan. Kapten timnas Portugal itu tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol saat membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0. Tepatnya pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Hasten, Rabu 24 Juni 2026. Hasil tersebut menjadi momentum penting bagi Portugal dalam upaya mengamankan tiket ke fase gugur. Dan hasil tersebut sekaligus mengantarkan Das Quinas ke puncak klasemen sementara grup K. Ronaldo menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut, teman Pro 2 di usia 41 tahun. Mega bintang asal Portugal itu kembali menunjukkan naluri gol yang masih tajam di level tertinggi sepak bola dunia. Selain 2 gol Ronaldo, Portugal juga mendapatkan kontribusi dari Nuno Mendes dan Rafael Leao. Dominasi Portugal begitu terasa sepanjang pertandingan hingga Uzbekistan kesulitan mengembangkan pertandingan. Namun teman Prodo, laga ini memiliki makna lebih besar bagi Ronaldo sebab dalam beberapa pekan terakhir, peraih 5 Ballon d'Or itu sempat menjadi sasaran kritik terkait performanya bersama tim nasional. Selain itu, teman Prodo, pemain muda Inggris juga Bellingham kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling istimewa sebelum usia 23 tahun, terutama pemain muda paling istimewa dalam sejarah sepak bola Inggris. Gelandang muda Dutch Lions itu mencatatkan rekor baru setelah tampil dalam laga melawan Ghana pada putaran kedua grup L Piala Dunia 2026. Bellingham menjadi pemain termuda Inggris yang bermain sebanyak 50 kali bersama Dutch Lions dan menggulingkan rekor Wayne Rooney. Teman Prodo, penampilan kontra Ghana tersebut menjadi laga ke-50 Bellingham bersama timnas Inggris. Dan catatan itu membuatnya resmi menjadi pemain termuda yang mencapai 50 penampilan internasional dalam sejarah Dutch Lions. Melansir dari statistik Squawka, Bellingham mencapai rekor tersebut pada usia 22 tahun 359 hari. Dan teman Prodo, ia mematahkan rekor sebelumnya yang selama bertahun-tahun dipegang legenda Inggris. Teman Prodo, pencapaian tersebut semakin menunjukkan betapa cepat perkembangan karir pemain yang kini menjadi andalan Inggris di level internasional. Dan sejak menjalani debut bersama tim senior, Bellingham terus menjadi sosok penting di lini tengah The Three Lions. Tak hanya mengguguli, Bellingham juga mampu melampaui sejumlah nama besar lainnya dalam daftar pemain termuda yang mencapai 50 penampilan untuk Inggris. Informasi ini teman Prodo lengkapnya di rri.co.id.

Teman Produce 10 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan Ami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Teman Produce. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back yang dipopulerkan oleh Begunda Lowokwaru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: kepada papa dan mama tercinta. Ananda merasa senang tinggal di kota ini. Dalam waktu seminggu saja, Ananda sudah memiliki puluhan rumah. Pah, ma, gembiranya aku karena banyak orang abai di sini. Gak pakai masker, suka kumpul-kumpul, suka berpergian, gak jaga jarak, gak cuci tangan. Ah, indahnya. Ananda tunggu ya, Pah, ma, di sini. Salam peluk dari jauh untuk Papa Covid dan Mama Covid, tertanda Omikron.
1: Lah dalah piye to iki kok padha diem bae. Pakai maskernya, patuhi protokol kesehatan, ikut vaksinasi biar Omikron enggak betah lama-lama di Indonesia. Oke? Okay?

0: Muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 19 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ, setelah tadi ada informasi UMKM, juga informasi olahraga, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment edisi hari ini, teman Produ. Hari Kamis 25 Juni 2020-nya. Teman Produ, film horor misteri Tanah Sengketa dijadwalkan tayang di bioskop mulai 25 Juni 2020-nya. Dan film ini menggabungkan teror supranatural dengan konflik sosial dan misteri masa lalu. Dan film Tanah Sengketa diproduseri Muda Sali melalui Ocean Production. Dan film ini disutradarai oleh Muda Sali bersama Satli Fafa Rahmat. Naskah film ditulis oleh Satli Fafa Rahmat bersama Muda Sali, teman Produe. Keduanya menghadirkan cerita penuh ketegangan dan lirik juga intrik tersembunyi. Cerita berpusat pada Yuni, mahasiswa idealis yang diperankan oleh Dara The Virgin. Ia datang ke kampung Degong untuk membangun taman belajar gratis, teman Produe. Dan niat baik Yuni ternyata mendapat penolakan dari sebagian warga tersebut. Mereka melarang aktivitas di sebuah tanah lapang yang dianggap angker. Pak Kades dan Bu Inna menjadi tokoh yang paling keras menentang, namun Yuni tetap melanjutkan rencananya demi membantu anak-anak desa. So, sejak saat itu teman Produ berbagi kejadian misterius mulai menghantui kehidupan Yuni. Dan ia melihat penampakan Selasri dan menemukan peringatan gaib yang mengganggu. And then Yuni kemudian dibantu Raka untuk mengungkapkan rahasia tanda tersebut. Dan Raka merupakan pemuda desa yang mulai mempercayai tujuan baik Yuni. And then penyelidikan mereka menemukan dokumen lama dalam sebuah konflik liontik antik. Dan pertemuan itu membuka fakta tentang kejahatan yang lama disembunyikan, teman Produ. Film ini dibintangi oleh Dara The Virgin, Awan Rehan, Mita The Virgin, hadir pula Marlini, Cyril, Boy, Dewi, Abe Inru, serta Dewi Woke. Informasi selengkapnya, teman Produ, buat kamu yang penasaran dengan informasi atau film ini, selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id.

0: menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kehidupan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, masih di informasi entertainment edisi hari ini. Teman Produ Leo Pictures menghadirkan film drama keluarga berjudul Jangan Buang Ibu yang mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu. Dan film ini disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu dan diproduseri oleh Agung Saputra dengan naskah karya Widya Arifianti. Menjelang Hari Raya Idul Adha, film ini hadir membawa cerita yang dekat dengan kehidupan banyak keluarga teman Pro 2. Dan cerita berpusat pada Ristiana yang diperankan oleh Nirina Subir, seorang ibu tunggal dengan 3 anak. Setelah suaminya meninggal, ia harus menjalani kehidupan sederhana sambil mengurus keluarganya seorang diri. Di tengah perjuangan tersebut, teman Pro 2, sebuah keputusan penting memicu perubahan dalam hubungan anggota keluarga mereka. And then situasi itu perlahan menciptakan jarak emosional yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh mereka. And then hubungan yang dahulu hangat perlahan berubah sehingga menghadirkan kerinduan mendalam bagi Ristiana sebagai seorang ibu. Meski demikian, harapan untuk memperbaiki keadaan tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan keluarga tersebut. And then teman Pro 2, film ini dibintangi oleh Basmala, Dwi Sasono, Erika Karlina, dan Saskia dalam peran pendukung. Melalui film ini juga penonton diajak memahami makna bakti, pengorbanan, dan pentingnya menjaga hubungan keluarga teman Pro 2. Dan pernyataan besar pun muncul mengenai kesempatan memperbaiki hubungan sebelum semuanya terlambat. And then Jangan Buang Ibu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 25 Juni 2026 mendatang, hari ini ya teman Pro 2. Dan film bergenre drama keluarga ini menawarkan cerita emosional yang syarat pesan tentang kasih sayang. Buat kamu yang masih penasaran, info selengkapnya di rri.co.id.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu nggak literasi.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Pro.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 58 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan lagunya Gamal, Audrey dan Cantika, teman Produ, The Way You Move On, menutup jumpa kita di kesempatan siar hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Waktunya Ami pamit undur diri, teman Produ. So, terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah Ami, ada ke Olvi akan temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodweb.
1: Teman terbaik kamu. Prodweb.
2: Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali hari ini kembali Kak Ulfi temani kamu dalam program Sore Ceria ya di edisi siar hari Kamis 25 Juni 2026. Dan untuk Sore Ceria hari ini kita bersama dengan Kakak Preti Bahar ya. Selamat sore Kak Preti. Halo, selamat sore Kak Preti. Selamat sore, halo. Kak Preti, halo. Oke.
1: Tidak tayang.
0: Iya, teman Pro 2, kita akan coba kembali menghubungi Kak Preti ya di sore hari ini dalam program Sore Ceria. Mungkin lagi gangguan jaringan ya. Kak Preti, halo. Halo Kak Preti. Baik, teman Pro 2, kita break sebentar ya. Kita akan kembali menghubungi Kak Preti.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Iya, teman Pradua kembali lagi terhubung dengan Kakak Preti Bahar. Selamat sore, Kak Preti.
1: Selamat sore, Kak Olvi.
0: Iya, bagaimana kabarnya, Kak, sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Iya, baik. Kak Preti ini lagi di mana nih posisinya, Kak?
1: Ada di rumah.
0: Oke, baik. Kak Preti, kita di sore ceria ya, di sore hari ini dalam program sore ceria dengan topik kita di sore hari ini belajar berkarya berprestasi di jurusan pariwisata. Nah, sebelum kita dengan pertanyaan-pertanyaan dalam obrolan ya di sore hari ini, Kak Preti ini prestasinya sebagai siswa lulusan terbaik ya di jurusan pariwisata ya, begitu ya Kak ya, di SMK Negeri 1 Tahuna ya Kak?
1: Iya Kak.
0: Oke, ini lulus tahun ini ya Kak ya?
1: Iya tahun ini.
0: Oke, rencananya ini melanjutkan kemana Kak?
1: Rencananya mau cari kerja.
0: Oh, mau cari kerja. Oke, baik. Nah Kak Preti, terkait dengan Kak Preti sebagai lulusan terbaik di jurusan pariwisata di SMK Negeri 1 Tahuna dan terundang dalam program Sore Ceria dengan topik kita belajar berkarya berprestasi di jurusan pariwisata. Nah Kak Preti, sebenarnya apa yang memotivasi kakak sendiri ketika masuk di SMK 1 itu memilih jurusan usaha layanan pariwisata? Apa yang memotivasi kakak?
1: Mengenai motivasi atau alasan saya memilih jurusan usaha layanan pariwisata, saya mau bercerita sedikit.
0: Silakan Kak.
1: Jadi kira-kira seminggu sebelum saya lulus SMP, saya sudah berniat untuk melanjutkan pendidikan di SMK dan mengambil jurusan akuntansi. Tidak ada niat ataupun kepikiran untuk melanjutkan pendidikan di SMK dan memilih jurusan usaha layanan pariwisata. Tapi sehari sebelum acara kelulusan, saya berkomunikasi dengan orang tua saya mengenai pendidikan selanjutnya. Dan orang tua saya menyarankan saya untuk memilih jurusan usaha layanan pariwisata. Waktu itu saya belum memberikan jawaban. Saya mencari tahu terlebih dahulu mengenai jurusan pariwisata. Dan setelah saya telusuri, saya tertarik untuk melanjutkan pendidikan di SMK dan memilih jurusan usaha layanan pariwisata. Tidak hanya itu, saya juga melihat bahwa Sanya memiliki banyak objek wisata. Saya ingin belajar cara melayani tamu dengan baik, mempromosikan keindahan daerah, dan suatu hari bisa berkontribusi memajukan pariwisata kampung halaman sendiri. Apalagi saya berasal dari kampung lainnya yang merupakan salah satu desa wisata dengan objek wisata alam yang sangat indah, yaitu air terjun Kadadima yang terdapat di Mas Susun. Jadi motivasi saya untuk memilih jurusan usaha layanan pariwisata adalah keinginan orang tua dan juga kekayaan alam dan budaya yang luar biasa di daerah Sanya.
0: Oke, baik Kak Preti, luar biasa ya. Ini tidak sia-sia memilih jurusan ya di salah satu SMK di Tahuna karena memang punya tujuan-tujuan tertentu selain dorongan dari orang tua, motivasi dari orang tua, ternyata juga Kak Preti ingin mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah Kak Preti, bagaimana pengalaman belajar di jurusan usaha layanan pariwisata hingga berhasil meraih prestasi Kak?
1: Pengalaman belajar tentunya menyenangkan dan juga penuh dengan tantangan. Tapi saya tidak menyerah dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi. Saya belajar tidak hanya memerhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, tapi saya berusaha memahami, mencari tahu apa yang tidak saya pahami, dan mempraktikkan materi yang diberikan. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar berani bertanya, dan tidak pernah menganggap remeh tugas maupun latihan yang diberikan. Semua itu saya jalani dengan konsisten, sehingga akhirnya saya bisa meraih hasil terbaik.
0: Oke, baik. Kak Preti, prestasi yang paling membanggakan bagi kakak selama menempuh pendidikan di jurusan usaha layanan pariwisata apa nih, Kak?
1: Yang paling membanggakan bagi saya adalah menjadi lulusan terbaik sejurusan usaha layanan pariwisata di SMK Negeri 1 Tahuna. Bagi saya, ini bukan sekedar nilai tinggi, tapi bukti bahwa ilmu yang saya pelajari selama 3 tahun bisa saya kuasai dengan baik dan siap saya amalkan di dunia kerja nanti.
0: Oke, menurut Kak Preti, keterampilan yang paling penting dimiliki oleh siswa jurusan usaha layanan pariwisata apa nih, Kak?
1: Menurut saya, yang pertama, keterampilan berkomunikasi dan berbahasa agar bisa melayani tamu dengan jelas. Kedua, sikap yang ramah, sopan, dan sabar karena kita akan berhadapan dengan berbagai karakter orang. Dan ketiga, tentunya rasa tanggung jawab dan kejujuran ini menjadi modal utama agar dipercaya oleh wisatawan dan juga atasan jika bekerja di suatu travel agent.
0: Oke, baik. Nah, Kak Preti pasti punya kegiatan lain ya, selain belajar mungkin atau praktik mungkin. Nah, ini bagaimana cara kakak membagi waktu antara belajar di rumah atau kegiatan lainnya?
1: Selama saya bersekolah di jurusan ini, saya menyisipkan waktu pada malam hari untuk belajar. Jadi pagi hari saya ke sekolah mulai pukul 7 sampai pukul 3 sore. Sepulang sekolah saya beristirahat sejenak, dan pada malam hari saya belajar mengulangi materi yang saya pelajari. Untuk aktivitas-aktivitas lainnya, saya sangat kurang mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan sekolah.
0: Oke, jadi fokus belajar ya, Kak, ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, mungkin ada karya atau inovasi yang pernah kakak hasilkan selama belajar di jurusan pariwisata, Kak?
1: Iya, ada. Selama belajar, kami membuat panduan perjalanan wisata. Kami memuat informasi lokasi, keunikan, rute perjalanan, dan budaya-budaya lokal. Kami juga menyusun konsep pelayanan tamu yang sederhana namun ramah, serta kami membuat brosur promosi objek wisata daerah agar lebih mudah diperkenalkan ke luar daerah.
0: Oke, jadi ada karya dan inovasi ya, Kak, ya, yang harus dihasilkan oleh seorang siswa di jurusan pariwisata begitu ya, Kak, ya?
1: Iya, Kak.
0: Harus ya, Kak?
1: Harus.
0: Iya, per pribadi atau per kelompok nih, Kak?
1: Ada per pribadi dan juga ada kelompok.
0: Oke, baik. Nah, kira-kira tantangan apa yang pernah dihadapi dan bagaimana kakak cara kakak mengatasinya?
1: Bagi saya, tantangan terbesar adalah saat harus menguasai bahasa asing dan menghadapi langsung tamu saat praktik. Awalnya saya merasa gugup dan ragu untuk mengatasinya. Saya rajin berlatih percakapan setiap hari, bertanya kepada guru, dan membiasakan diri untuk berani mencoba. Dan lama-kelamaan rasa percaya diri saya tumbuh.
0: Okay. Baik, Kak Preti, kunci dari seorang siswa jurusan layanan pariwisata itu harus berani ya, harus percaya diri ya Kak ya?
1: Percaya diri.
0: Iya, karena kita kan diperhadapkan dengan para tamu, apalagi kita harus berhadapan dengan tamu-tamu yang dari negara-negara tetangga ya, begitu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Kalau tamu sama-sama orang Sanger, apalagi sama-sama orang lainnya, mari Jo. Begitu Kak ya? Oke, Kak Preti, seberapa besar peran guru dan keluarga dalam mendukung prestasi yang Kakak raih?
1: Sangat besar dan sangat menentukan, Kak. Keluarga memberikan doa, dukungan, dan semangat agar saya tidak lelah belajar. Sedangkan Bapak Ibu Guru itu membimbing, mengajari ilmu, meluruskan kesalahan, dan memotivasi agar saya terus berusaha. Tanpa dukungan mereka, mungkin mustahil saya bisa mencapai prestasi ini.
0: Oke, Kak Preti, pasti sebelum kakak lulus, sebelum kakak ujian dari SMK Negeri 1, pasti pernah atau sudah turun praktik kerja lapangan ya Kak?
1: Iya, pernah.
0: Oke, di mana nih Kak Preti?
1: Di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna.
0: Wow. Nah, apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan praktik kerja lapangan bagi pengembangan diri kakak?
1: Manfaatnya sangat besar. Lewat praktik saya melihat langsung dunia kerja yang sesungguhnya dan melatih keberanian berbicara. Di sana saya belajar melayani tamu yang mengurus, mau membuat paspor, mengurus visa, dan lain sebagainya. Di sana saya juga pernah belajar berkomunikasi dengan orang asing yang mau melakukan perpanjangan visa.
0: Okay, baik. Nah Kak Preti, kunci keberhasilan kakak hingga menjadi siswa berprestasi di jurusan usaha layanan pariwisata, apa nih kuncinya? Selain mungkin belajar dengan giat, terus banyak hal yang harus dikuasai, apa nih kunci utama?
1: Kuncinya sederhana saja, cukup disiplin, konsisten, rendah hati, dan tidak mudah menyerah. Belajar sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada banyak tapi hanya sesekali. Dan tentunya jangan lupa berdoa. Hargai ilmu yang kita dapat dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan.
0: Oke, Kak Preti, bagaimana nih menurut Kakak Preti jurusan pariwisata membantu mengembangkan kemampuan dan karakter kakak?
1: Jurusan ini mengubah saya menjadi pribadi yang lebih terbuka, percaya diri.

0: buka banyak peluang kuncinya, belajarlah dengan sungguh-sungguh, miliki sikap yang baik, dan jangan malu untuk mencoba hal baru. Ingat, kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi diraih lewat usaha dan ketekunan. Jadilah generasi yang baik, bisa membawa nama baik sekolah dan daerah kita.
1: Oke, Kak Preti, apa nih cita-cita kakak ke depan dan bagaimana prestasi saat ini mendukung pencapaian cita-cita tersebut?
0: Cita-cita saya adalah menjadi tenaga kerja pariwisata yang kompeten dan suatu hari bisa terlibat langsung dalam pengelolaan dan promosi wisata di Sanya. Prestasi ini menjadi bukti kemampuan saya membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ataupun bekerja, serta menjadi tanggung jawab agar saya terus menjaga kualitas diri untuk mencapai cita-cita tersebut.
1: Oke, baik. Kak Preti, yang terakhir, harapan untuk dunia pariwisata ke depan seperti apa nih, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
0: Harapan saya, semoga pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin maju, semakin dikenal luas, dan dikelola dengan baik serta bertanggung jawab. Semoga keindahan alam dan budaya kita tetap terjaga, makin banyak wisatawan yang datang, dan masyarakat setempat pun merasakan manfaatnya secara nyata.
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Preti, kesempatan di sore hari ini bersama Produa RRI Tahuna berbagi informasi dengan topik kita belajar berkarya, berprestasi di jurusan pariwisata. Sukses untuk Kak Preti ya Kak ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Coba kita ikuti info Pro 2 sore ini. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani Tratat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sejak tahun 2016. Elsemi mengungkapkan keinginan Mesir itu juga telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Kim Houn dalam pertemuan di Markas Besar ASEAN baru-baru ini. Elsemi menyebutkan Mesir mengharapkan terjadi kerjasama lebih kuat dengan ASEAN serta Mesir siap berkontribusi lebih besar dalam hubungan bersama negara-negara anggota ASEAN, khususnya dengan Indonesia.

Teguh Rifki Harsya mengatakan pengelolaan royalti musik pada platform digital mengikuti sistem yang dimiliki masing-masing layanan. Pemerintah juga terus memperbaiki ekosistem musik nasional termasuk tata kelola royalti bagi para musisi. Menurut Rifki, perbaikan ekosistem musik dilakukan seiring berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 di menit ke-40 dari pukul 17. Informasi untuk kamu, ajan maghrib hari ini dikumandangkan pukul 17 lewat 54 menit. Nah, untuk menantikan ajan maghrib dikumandangkan, Kolvi coba hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ya. Diawali dengan satu lagu dari Sabian, Aula Karim.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2 pukul 17.54 menit, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tahuna dan sekitarnya.

selamat menunaikan sholat tarawih untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa Islam.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Teman Prodo, 4 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap setia di 92 FM, teman terbaik kamu. Kita ke informasi kali ini, teman Prodo. Pemerintah Jepang memutuskan untuk menaikkan biaya visa bagi warga negara asing hingga 5 kali lipat mulai 1 Juli. Kebijakan tersebut disetujui dalam rapat Kabinet Jepang pada Jumat 19 Juni 2026. Kebijakan tersebut menjadi perubahan besar setelah hampir 50 tahun tanpa revisi tarif. Pemerintah Jepang menyatakan biaya penerbitan visa sebelumnya tidak pernah mengalami perubahan sejak 1978. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah, mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kamu yang aku butuh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodware, kembali lagi kita dengarkan satu lagu daerah ya dari Palu yang dibawakan oleh Box dengan judul Tanduk Lampok. Ini adalah aktif akselerasi musik

Tudo 2,5 mengguncang Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis 25 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 2.50 lintang selatan dan 121,76 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Teman Prodo pukul 20 waktu Indonesia Tengah, usai sudah tugas saya menemani kamu di sisir hari ini. Kita bergabung dengan Prodo Jakarta mengikuti MLC. Setelah MLC ada Kakak Cindy yang nantinya menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Music Legend.
1: Hey,
0: yo yo yo yo yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada di Taman dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Legend.
1: Betul betul betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil
1: terus,
0: kenapa?
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
0: Mungkin. Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Benar.
1: Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-mm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang pengen bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau
1: betul,
0: bisa langsung merapat di WhatsApp-nya bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Woo.

0: Halsey Music Live Show.
1: Nah teman berdua, kita udah gak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya. Masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro?
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow. Respect. Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya ngaruh banget sih, maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Bener.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuh aja ya, bener.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu gak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih Kak, radang gitu. Nah, jadi ya benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya Kak.
1: Okay. Bisa ya.
2: Iya maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga gak sih? Oh, biasanya.
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis sekali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya. Oh.
1: Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat
0: ya, bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu. Kalau bahasa coach aku, Surf asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Pokoknya asal gak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi wih, gini nih tempo ini. Gitu. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai.
0: Lantai.
1: Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: Kaget, kaget, kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar,
1: iya,
0: benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Lost
0: in goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget tau di live chat. Halo halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Dua Kendari.
1: Terus ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil gokil gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Wih,
1: keren.
0: Gokil
1: keren,
0: gokil.
1: Oke. Okay.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta. Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua Pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada
0: dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimon.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimon baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Oh. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi okay. Kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up sih kenapa tuh, baik-baik apa enggak?
2: Ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan?
1: Iya,
2: gitu.
1: Kayaknya itu mantannya.
0: Coba
1: jadi sukses sih.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Saya pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Oh, itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, Mas wow. Alan Anderson.
2: Yeah.
1: Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus kak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh, wow. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Iya. Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Benar. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Okay. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus halo-halo lagi.
0: Semua dikoordinasi sendiri
2: bagian
0: gitu
2: kayak,
0: loh ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh
1: ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Nggak, susah. Nih kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kan itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya
2: beda nyari. Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
1: Susah itu ya. Oke, okay, oke. Okay. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada.
0: Ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah
2: gue pikiran. Oh
0: iya bener-bener. Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Gitu loh yang berbahas gue itu. Oh my god keinget terus sih.
0: Iya sih jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu tapi kenapa nggak dibungkus
0: nah,
1: gitu. Tapi nggak ada ya specifically
2: ada
1: ya
2: nggak ada
1: aman-aman aja ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya ini buat teman-teman dua yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Live Chat.

0: lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung ada misalnya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice ya.
1: Bener.
0: Aduh, susah. Tapi kayak kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, bener.
0: Dan itu lagunya ya Topo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap lo? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa flag dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalo red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah denger kan
1: standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih, iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya?
2: Iya. Karena kayak gak apa ya, ya semua manusia natural aja gak sih? Nah, gitu. Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, iya sih bener. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan? Bener.
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah itu dia.
1: Bener.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak iya juga. Sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR yes. semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kan. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan. Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke.
2: Okay. Aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Yeah.
2: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
1: Iya.
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid TikTok, ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Ah,

0: Jangan tuh. Kalau bisa.
1: Kalau bisa jangan.
2: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
1: Kalau bisa teguh pendirian.
2: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
2: Ah itu dia.
1: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi kan sih.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin, gak mungkin. Perasaan tadi malam lihatnya berbaris-baris
1: kecetnya. Baru bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
2: Benar.
0: Oke, okay, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar.

0: di pertanyaan kamu di live chat.
1: Alright, ada siapa ada V?
0: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian.
1: Gantian.
0: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
0: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
0: Maka ini toner visualizer-nya.
1: Visualizer-nya.
0: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
0: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
1: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
0: Nyewa di GBK misalnya.
1: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
0: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
1: Selanjutnya ada siapa tuh?
0: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
0: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
0: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
1: agak-agak susah tuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Aman ya. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
0: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya
0: tuh.
2: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
0: Yep. Gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu
0: loh.
2: Maksudnya itu kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
0: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh gak deh Kak.
0: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
1: Betul.
0: Okay, terakhir.
1: Siapa tuh?
0: Ada dari Tridanu.
1: Okay, Tridanu.
0: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
0: Yes.
2: Di Idol ya.
0: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
0: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
0: Oh bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
1: Sedap.
0: Oke.
1: Alright.
0: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yoi. Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
1: itu dia.
0: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
0: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
0: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
0: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Kalau misalkan ada nih teman Brodo 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
0: Itu
1: ya,
0: dia.
1: Itu dia.
0: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
0: itu dia. Sampai dicat. Fatal sih fatal.
1: Itu fatal.
0: Oke deh, thank you so much Rima.
1: Thank you.
0: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
0: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
1: Betul.
0: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
1: Betul.
0: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Oke. Kalau gitu. Nama gue Davey Prada, cabut.
1: Nama gue Edi Tama, cabut.
0: Dan pastinya
2: Rimar.
1: Alright.
0: Bye-bye.

0: Chat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Oke, temu Produ, itulah tadi kebersamaan kita bareng Produ ya, Produ Jakarta, dalam program acara musik live chat untuk edisi siar hari ini. Dan tadi ada bintang tamu kita di MLC, ada Rima Rekalista. Jadi balik lagi temu Produ dengan Kak Cindy di Produ 2 tahun ya, tentunya di frekuensi kesayangan kita 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 untuk edisi siar hari ini.

PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat sebanyak 134 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang sepanjang Januari hingga 22 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 118 kejadian atau sekitar 88% dipicu pengendara yang menerobos palang perlintasan. Vice President Corporate Communication KAI Anem Purba mengatakan, disiplin pengguna jalan menjadi faktor utama dalam mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat selama libur sekolah. Temuan Prado, selain tindakan menerobos, penyebab kecelakaan lainnya, antara lain kendaraan mogok sebanyak 7 kejadian, serta palang pintu terlambat atau tidak tertutup sebanyak 6 kejadian. Anda mengajak masyarakat membiasakan perilaku aman saat melintas perlintasan sebidang dengan berhenti sejenak, lalu melihat kiri kanan, mendengarkan kondisi sekitar, mematuhi isyarat, serta melintas setelah benar-benar dipastikan aman. Menurutnya, temuan Prado, palang pintu yang terbuka bukan berarti pengguna jalan dapat langsung melintas tanpa kewaspadaan. Sebaiknya, temuan Prado, saat palang pintu mulai menutup, sirine berbunyi atau petugas memberikan isyarat berhenti, pengendara diminta tidak memaksakan diri untuk melintas. KAI juga mencatat sebanyak 113 orang menjadi korban kecelakaan di perlintasan sebidang sepanjang periode tersebut. Korban terdiri atas 48 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 36 orang luka ringan. Sementara itu, temuan per 2, sebanyak 134 kendaraan terdampak kecelakaan, terdiri atas 77 sepeda motor dan 57 mobil. Dasarkan lokasi kejadian, sebanyak 62 kecelakaan terjadi di perlintasan berpintu, sedangkan 72 kejadian terjadi di perlintasan tanpa pintu. Dibandingkan periode selama tahun 2025, tahun berdua di periode yang sama, jumlah kecelakaan menurun dari 138 kejadian menjadi 134 kejadian, atau turun sekitar 3%. Jumlah kendaraan terdampak turun 144 menjadi 134 unit, sedangkan jumlah korban berkurang dari 151 menjadi 113 orang. Meski demikian, Anda menegaskan angka korban jiwa masih mencapai 48 orang, menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan di perlintasan sebidang. Untuk menekan angka kecelakaan, temuan berdua KAI terus memperkuat sosialisasi keselamatan. Ini dengan melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dinas perhubungan, sekolah, komunitas, serta masyarakat. Info Pro 2.

0: Ke informasi yang terakhir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men P3A Arifa Fauzi mendorong penanganan menyeluruh bagi 3 PMI perempuan asal Aceh korban dugaan kekerasan fisik. Kasus yang terjadi di Johor Bahru, Malaysia mendapat perhatian pemerintah untuk memastikan pelindungan dan pemulihan korban. Ia menegaskan temu berdua proses hukum terdapat proses hukum terhadap para pelaku harus berjalan secara transparan dan tuntas. Menurutnya temu berdua, para korban juga harus memperoleh perlindungan serta layanan pemulihan sesuai kebutuhan selama proses hukum berlangsung. Saat ini temu berdua, Arifa mengatakan KJRI Johor Bahru mendampingi 3 PMI korban kekerasan sejak pelaporan kasus kepada kepolisian Malaysia pada pertengahan Juni 2026. Para korban juga mendapat pendampingan hukum, pemeriksaan medis, serta mengikuti proses identifikasi pelaku oleh kepolisian setempat. Dalam perkembangan terbaru, Tumum Radio, kepolisian setempat telah menahan 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka Tumum Radio terdiri atas 4 terduga pelaku pemukulan dan 1 orang yang diduga merekam peristiwa kekerasan. Oleh karena itu, Tumum Radio, Kementerian P3A terus memantau perkembangan kasus kekerasan terhadap 3 PMI perempuan asal Aceh di Malaysia. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan KJRI Johor Bahru untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Demikian Info Pro 2, selamat malam.
1: Info Pro 2.

Makna Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
1: Tiga puluh dua menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Ia akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita Pararaton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
3: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
4: Cerita penutup hari untuk edisi siaran hari ini. Mungkin buat kalian nih yang pengen gabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, buat sendiri kalian ataupun pen request lagu favorit kalian nih, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-3307 and message via Facebook RRI Pro 2 Tanda. Teman berdua jaga malam cerita penutup hari kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ngobrol 2.37 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di program Masyarakat Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini ya, teman Pro 2. Dan tentunya masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kali ini ada lagu dari Raisa tentang dirimu ya, teman Pro 2. So, apa sih makna dari lagu ini? Nah, ini menceritakan tentang perasaan galau akibat kenangan mantan kekasih yang masih membekas. Siapa nih teman Pro 2 yang belum move on dari mantannya dan masih mengingat kenangan-kenangan manis saat lagi berduaan ataupun lagi jalan-jalan bareng mantan kalian. Nah, buat kalian nih yang masih mengingat mantan, alangkah baiknya move on lah teman Pro 2. Jangan terlalu larut dengan kesedihan atau kegalauan yang kalian. Nah, lagu ini juga menyoroti dilema seseorang yang telah mengetahui luar dalam mantannya, termasuk kebiasaan dan mimpinya. Namun kini hubungan tersebut telah usai dan memori itu justru terasa sia-sia. So, lagu ini juga berpusat pada memori masa lalu bersama orang terkasih yang tersimpan abadi di ingatan. Sang penyanyi mempertanyakan fungsi dari awal semua pengetahuan tentang mantannya, seperti cara tertawa dan mencintainya ataupun kebiasaan-kebiasaan kecil ya teman berdua kini setelah mereka seolah kembali menjadi asing. So sad, setelah menjalani hubungan yang lama, mengetahui hal-hal kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil dari mantan kalian, serta ada mimpi yang sudah dirangkaikan tapi sayang ya teman berdua, harus kandas hubungan kalian. Dan mungkin kenangan itu masih membekas di ingatan kalian. Jadi saran dari Kak Cindy, carilah aktivitas baru ya teman Pro 2, agar kenangan-kenangan indah bersama mantan bisa menghilang perlahan seiring berjalannya waktu, supaya kalian tidak tidak terlalu larut dengan kegalauan kalian. So, jangan kemana-mana, kasih hadirkan dulu lagu dari Raisa tentang dirimu. Sembari mungkin teman Pro 2 bakalan ingat-ingat sedikit ya, tapi tidak apa-apalah teman Pro 2. Sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Pro 2 Jaga Malam untuk edisi siar hari ini.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Oke, teman Pro 2, 55 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan lagu Aku Cinta Kau dan Dia, Malik The Essentials. Kasih ditutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini ya, teman Pro 2. Dan selanjutnya akan ada program acara Jazz Music. Kasih dihadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian hingga menjelang pukul 23:56 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Everybody gets high sometimes, you know.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

0: setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

Kebon Pro 2 dimanapun kamu berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Untuk edisi siar hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman-teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia tahunnya program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Produa, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu berada. Simak dan ikutilah siaran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2. Di pukul 7 Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya. Di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 11 masih dengan Pro 2 Hits List. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 sore ceria Magota penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2. Di pukul 18 sore ceria. Di pukul 19 masih dengan sore ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit jaga malam dengan komunitas talk. Di pukul 22 jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. And then di pukul 23 Jazz Musik. Di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman Prodo dimanapun kamu berada, 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
4: Frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil?
1: Yeay, aku dapat mobil.
2: Ada apa sih?
1: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
2: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
3: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
4: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: hot here. Cooling like kering. Kering kayak gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Info Produan.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, Ekuador berhasil mengimbangi permainan Jerman pada babak pertama laga terakhir grup A Piala Dunia 2026. Hingga turun minum, kedua tim bermain sama kuat dengan skor 1-1 di New York Jersey Stadium Jumat 26 Juni 2026. Teman Pro 2 Jerman langsung tampil menekan sejak fluid kick-off dibunyikan, dan tim asuhan Julian Nagelsmann hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk membuka keunggulan melalui Sané. Gol cepat tersebut sempat membuat ia menguasai jalannya pertandingan. Dengan status sebagai juara grup E yang sudah dipastikan, Jerman tetap tampil agresif dan berusaha menambah keunggulan. Namun Ekuador mampu bangkit dengan cepat pada menit ke-9. Nilsson Angulo berhasil menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan peluang yang berhasil menembus pertahanan Jerman. Dan gol itu menjadi gol pertama di Piala Dunia 2026 setelah gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan sebelumnya. Setelah skor kembali imbang, pertandingan berlangsung lebih terbuka.
0: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, teman Perodo Pantai Gading untuk sementara memimpin 1-0 atas Korakau pada babak pertama laga terakhir grup A Piala Dunia 2020. Gol cepat Nicholas membuat ia berada di posisi menguntungkan untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Tim asuhan Fai langsung tampil agresif sejak awal pertandingan di Philadelphia Stadium Jumat 26 Juni 2026.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Produ Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta menetapkan kawasan Bandar Udara Internasional tersebut menjadi zona merah peredaran narkotika. Pihak kepolisian mengambil langkah ketat ini menyusul pengungkapan 3 kasus penyeludupan narkoba di Tangerang. Petugas gabungan menyita puluhan ribu gram barang terlarang mulai dari ganja, sabu hingga jenis his-his. Dan petugas mengklaim upaya pencegahan peredaran gelap ini berhasil menyelamatkan sekitar 22.758 jiwa generasi muda. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana, menegaskan komitmen penindakan tanpa ampun.
1: Info Pro 2.
0: Demikian info Pro 2 untuk kesempatan pagi ini dan selamat pagi.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Temen Prodo dimanapun kamu berada, 27 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan Temen Prodo Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Temen Prodo kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu. Dengan judul lagu La Vita e Bella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Dekat lagi.
1: Ya.
2: See?

Oh my.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pradua FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pradua.
5: Selamat pagi teman Pradua.
4: Pradua FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pradua.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita di Spidey. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini Jumat 26 Juni 2020. Teman Prodo Pantai Gading memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2020. Dan sukses Pantai Gading diraih setelah mengalahkan Curacao dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup E. Nicolas Pepe tampil sebagai pahlawan kemenangan dengan mencetak 2 gol teman Produe, dan ia sukses membawa timnya finish sebagai runner-up Grup E Piala Dunia 2020. Pantai Gading langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium Jumat 26 Juni 2026. Dan tim asuhan Emres tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka keunggulan setelah Nicolas Pepe mencetak gol pada menit ke-7. Teman Prodo, gol cepat tersebut membuat Pantai Gading semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan melawan Curacao. Dan mereka beberapa kali mengancam pertahanan Curacao melalui pergerakan Ahmad Diallo dan juga Boni, namun belum mampu menambah keunggulan lagi. Di sisi lain, Curacao berusaha memberikan perlawanan lewat serangan balik. Dan teman Prodo, memasuki babak kedua, Curacao meningkatkan intensitas serangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Meski sempat menguasai bola dalam beberapa momen, penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat tim asuhan Dick Advocaat kesulitan. Dan Pantai Gading akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-64. Nicolas Pepe kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dan teman Prodo, unggul 2 gol membuat Pantai Gading semakin nyaman mengendalikan permainan hingga fluit panjang dibunyikan. Dan Curacao tidak mampu memperkecil ketertinggalan sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Pantai Gading. Tambahan 3 poin memastikan Pantai Gading finish sebagai runner-up Grup E dengan koleksi 6 poin dan berhak mendampingi Jerman ke babak 32 besar. Sementara itu, Curacao harus mengakhiri kiprah mereka di Piala Dunia 2026 di posisi juru kunci dengan 1 poin. Meski sempat mencatat sejarah dengan meraih poin perdana di ajang tersebut saat bermain imbang melawan Ekuador. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: like Kering. Kering kata gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di sepeda. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini ya teman Prodo . Teman Prodo Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti di Jakarta. Teman Prodo menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial. Dan masyarakat, hukum adat, pelaku usaha, pemegang perizinan berusaha hingga kesatuan pengelolaan hutan sebagai manajer tapak di daerah. Dan teman Prodo Laksmi menjelaskan tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan hanya deforestasi atau kebakaran hutan, melainkan fragmentasi kawasan hutan yang membuat pengelolaan menjadi semakin kompleks. Dan selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dan teman Prodo Laksmi menegaskan penguatan tata kelola menjadi penting untuk menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus meningkatkan ekonomi dan sosial. Dengan demikian hutan tetap lestari sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha. Informasi ini teman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.